0: Miwa donwe mino wae kwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona numiye. Eyi mon hon, misekwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton leke numi, nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.